0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, pukul 9:12 ya, waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman yang mungkin saja sudah melaksanakan aktivitasnya, ya, tetap semangat selalu. Walaupun kita bekerja di situasi cuaca yang tidak bersahabat, namun kita tetap bersahabat dengan pekerjaan kita di hari ini.

0: mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, 90.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, kita update dulu ya satu informasi atau beberapa informasi ke ruang pendengar kita semua. Ya, yang di mana teman-teman ya. Pasti teman-teman apa ini yang dibicarain? Ah, ini mengenai kita yang apa ya? Suka kerja terus tapi makin kosong. Ya, ini maksudnya apa nih? Oke, kita lihat dulu ya. Kita tengok yuk bersama-sama yang di mana yang dikutip dari rri.co.id ya. Kerja terus tapi makin kosong. Guys, ini perlu kita mewaspadai ya. Mewaspadai burnout ya, yang diam-diam banyak dialami oleh anak-anak kita. Ya, seperti itu. Yang di mana teman-teman ya? Laptop baru dibuka beberapa menit tapi rasanya sudah ingin menutup semuanya lagi. Notifikasi pekerjaan mulai terasa melelahkan ya. Akhir pekan tidak lagi benar-benar jadi waktu istirahat. Bahkan tidur cukup pun tidak membuat badan terasa segar. Kondisi seperti ini ya belakangan semakin sering dialami banyak anak muda ya, terutama generasi milenial dan Gen Z ya, yang hidup di tengah budaya serba cepat dan tuntutan untuk selalu produktif. Tidak sedikitnya menganggap kondisi tersebut hanya capek biasa ya, padahal bisa jadi ya, bisa jadi itu merupakan tanda burnout ya. Dikutip dari Halodoc ya, burnout merupakan kondisi kelelahan fisik, emosional dan mental akibat stres berkepanjangan yang tidak tertangani dengan baik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
7: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, kita cukupi dulu kebersamaan kita di hari ini. Dan apabila masih ada kekurangan kesalahan, tentu disengaja maupun tidaknya, saya di sini Marty meminta maaf yang sebesar kepada semua. Edisi siaran 18 Mei 2026.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Isa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas.
3: Budaya dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang jadi gantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

RRI Pro 2 Nabiru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Pro 2 semuanya. Kembali berjumpa lagi bareng saya Lesdi di Santai Siang hari ini ya teman-teman Pro 2. Nantinya berbagai musik-musik hiburan, informasi ringan bakal Lesdi update buat teman-teman Pro 2 semuanya ya. Tetap semangat aja buat kamu yang sedang menjalani aktivitas teman-teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu semangat, bersyukur, dan harus merasanya ya teman-teman Pro 2 biar banyak rezeki ya. Oke, pastinya sentisnya akan menemani teman-teman Pro 2 sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur, akan dilanjutkan dengan sore ceria sampai nanti di pukul 18 atau jam 6 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Like taxi down.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting.
6: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
7: Produe FM.
8: Produe FM.
9: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
10: Stay tuned on Produe FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.

Oke, Rere Prodia dan Biro Teman Terbaik kamu, selamat siang. Nono Prodia masih menemani kamu dengan santai siang. Nah, hari ini Lesti Mahcar buat kamu. Seiring bertambahnya usia atau umur kita, teman-teman Prodia, ternyata tubuh seseorang juga pasti mengalami yang namanya penurunan fungsi beberapa organ ya. Nah, salah satu organ vital seperti otak akan mengalami penurunan fungsi secara drastik yang disebut dengan demensia atau kepikunan. Nah, demensia dijabarkan sebagai sebuah kondisi penurunan fungsi otak yang memang akan mempengaruhi ingatan, kemampuan berpikir, serta perilaku seseorang. Kondisi demensia jamak terjadi pada lanjut usia, walaupun tidak semua orang tuh mengalami hal ini. Nah, gejala demensia itu akan muncul perlahan seiring berjalannya waktu dan bisa saja semakin memburuk. Penderita demensia biasanya akan mengalami sering lupa, kesulitan berkomunikasi, dan perubahan suasana hati atau juga kepribadian. Alzheimer juga menjadi salah satu penyebab demensia paling umum yang dialami kebanyakan orang. Nah, faktor lain seperti gangguan pembuluh darah pada otak juga dapat memicu kondisi ini. Walaupun teman-teman Prodia, sampai saat ini demensia itu belum bisa disembuhkan sepenuhnya, akan tetapi masih ada berbagai cara untuk mengatasi gejalanya. Penanganan yang tepat akan membantu memperlama perkembangan penyakit serta dapat meningkatkan kualitas hidup penderita. Nah, cara mengatasi demensi dapat dilakukan dengan pendekatan medis melalui terapi medis dan juga penggunaan obat-obatan tertentu. Obat ini tentu memproduksi dipergunakan untuk menjaga fungsi otak dan mengurangi gejala yang muncul. Tak kalah penting adalah dukungan keluarga dan lingkungan sekitar bagi penderita demensia. Nah, lingkungan sekitar yang aman, rutinitas yang teratur, serta komunikasi yang baik dapat membantu penderita merasa lebih nyaman. Selain itu, membiasakan gaya hidup sehat juga akan mengurangi resiko dan dampak demensia. Jadi konsumsi makanan dengan gizi seimbang, olahraga rutin, serta aktivitas yang meranggang otak akan membantu menjaga kesehatan otak lebih lama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 Mega Hertz, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan santai siang bareng Lesti. Di studio pukul 13 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Buat teman-teman Pro 2, jangan lupa makan siang karena makan siang itu penting banget ya. Apalagi makan siang yang bergizi itu sangat penting untuk menjaga energi, meningkatkan konsentrasi, dan mendukung kesehatan fisik serta mental sepanjang hari. Nah, jadi makan siang teratur mencegah penurunan fokus ya atau kurang konsentrasi, mengendalikan berat badan dengan mencegah makan berlebihan di malam hari serta membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Nah, teman-teman Pro 2, mengapa makan siang sangat berperan penting? Karena dalam menjaga energi dan fokus sepanjang hari serta menjaga penurunan produktivitas. Rutin makan siang terutama di jam 12 sampai jam 14 atau jam 2 siang ya. Ini mencegah yang namanya kelaparan berlebihan, menjaga gula darah stabil, dan menurunkan risiko asam lambung. Nah, bagi pelajar, program makan bergizi gratis itu terbukti ya, meningkatkan nutrisi dan hemat biaya. Nah, apalagi kalau pergi sekolah, nggak sarapan, terus pulangnya udah jam 12 atau jam 1 siang ya, pasti udah dapat MBG ya teman-teman Pro 2. Nah, pastinya teman-teman Pro 2, manfaat makan siang ya, ini penting untuk meningkatkan stamina dan konsentrasi. Jadi makan siang itu menyediakan energi tambahan yang diperlukan setelah beraktivitas sejak pagi, membantu menjaga fokus kerja atau belajar dan kesehatan pencernaan dan fisik ya. Nah, kalau untuk MBG sendiri nih teman-teman Pro 2, ini nutrisi pelajar ya. Jadi memastikan pelajar mendapatkan makanan sehat seperti sayur, protein, serat, dan ini untuk menunjang tumbuh kembang. Terus ini lebih penting lagi yaitu hemat uang jajan. Nah, jadi membantu menghemat pengeluaran uang jajan siswa karena tidak perlu membeli jajanan luar. Dan yang berikut, meringankan orang tua. Jadi membantu orang tua, terutama yang sibuk atau memiliki keterbatasan ekonomi dalam menyediakan bekal sehat. Nah, jadi kesehatan mental dan produktivitas, makan siang yang memang seimbang mendukung kesehatan fisik dan mental serta meningkatkan performa kognitif. Dan yang selanjutnya, mencegah makan berlebihan. Jadi ini untuk MBG, makan siang teratur itu mencegah rasa lapar ekstrim yang sering menyebabkan seseorang makan berlebihan di malam hari ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan sampai telat makan siangnya atau jangan lupa makan siangnya ya. Oke, tetap semangat aja menjalani aktivitas kamu di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Karma is that girl, like...

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: another one.
1: A wrinkle in time.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produ FM. Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
5: Pakai hemat Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
7: Sini, Kitty.
6: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
7: Kamu mau makan juga ya?
6: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
7: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
6: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
7: Cuci tangan dulu, Sisi.
6: Oh, iya. Lupa.
7: Sudah pakai sabun belum?
6: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
7: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
6: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
7: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
6: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
7: Tapi Sisi main kucing tadi.
6: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
8: A few moments later.

Oke, ngobrol-ngobrol di WLS nih masih menemani kamu semuanya dengan santai siang ya. Dan pastinya di studio ini pukul 14 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Teman-teman berdua pastinya masih menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Oke, teman-teman Pro 2, ini cuaca hari ini udah cerah dan panas banget. Pastinya buat teman-teman Pro 2, tetap semangat aja menjalani seluruh aktivitas kamu sampai seluruh aktivitas kamu selesai di sore hari dan pulang bisa bertemu ya dengan keluargamu, teman-teman Pro 2. Nah, biasanya kalau panas-panas segini pengen banget minum yang segar-segar ya. Tapi kayaknya Lesti enggak deh, karena suaranya lagi enggak enak, teman-teman Pro 2. Lagi serak dan lagi flu batuk. Dan badannya juga enggak enak nih, jadi kayaknya kalau mau minum yang manis-manis atau minum yang segar-segar enggak deh. Mungkin Lesti ajak teman-teman Pro 2 aja, siapa tahu mungkin lagi pada menikmati minuman yang segar-segar di rumah ya, atau di tempat kerja, atau mungkin sama bestie, sama teman-teman, sama doi ke tempat-tempat yang ada minuman-minuman segar gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, ini kayaknya kita nggak usah bahas minuman-minuman segar dulu, teman-teman Pro 2 ya, nanti pasti bisa tergoda. Oke, satu informasi ini terkait dengan vokalis Tantri resmi memulai langkah baru dalam perjalanan musiknya dengan merilis debut solo berjudul Ibu Pekerja. Nah, informasi tersebut teman-teman Pro 2 dibagikan melalui akun Instagram resmi miliknya, Tantri Shalindri. Lagu tersebut menghadirkan sisi personal Tantri sebagai seorang ibu yang memang berusaha menyeimbangkan peran antara pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri. Nah, dalam proyek solo perdananya, Tantri menyampaikan kisah emosional mengenai kehidupan ibu pekerja ya. Terkait dengan lagu Ibu Pekerja, menggambarkan rasa bersalah ketika harus meninggalkan keluarga demi pekerjaan. Aduh, sedih banget nih teman-teman Pro 2. Kayaknya wajib banget dengar lagu ini. Nah, kelelahan yang tersembunyi di balik senyuman hingga perjuangan menerima bahwa tidak ada ibu yang benar-benar sempurna. Melalui karya ini, Tantri ingin menghadirkan cerita yang dekat dengan realitas banyak perempuan. Nah, Tantri yang selama ini dikenal sebagai sosok energik di atas panggung memperlihatkan sisi berbeda lewat lagu tersebut, ternyata ia menghadirkan nuansa musik yang lebih intim, reflektif, dan penuh makna. Nah, selain itu, proyek solo ini juga menjadi ruang ekspresi baru bagi Tantri di luar aktivitas bermusik bersama band. Selain memperkenalkan lagu baru, Tantri juga memperlihatkan identitas visual terbaru yang syarat makna, teman-teman Pro 2. Lagu bertuliskan namanya hadir dengan simbol senyum sebagai representasi ketenangan, kekuatan, dan kehangatan dalam menjalani kehidupan. Dan simbol tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah tekanan dan ketidaksempurnaan hidup, seseorang tetap dapat memilih untuk menghadapi semuanya dengan hati yang lapang. Melalui unggahannya, Tantri juga menjelaskan tentang Pro 2 bahwa senyum tersebut bukan sekedar elemen visual melainkan pernyataan sikap. Dan ia menggambarkan bahwa sosok perempuan yang tetap lembut di tengah kelelahan dan tetap memilih hadir dengan cinta bahkan saat diri sendiri sedang tidak baik-baik saja ya. Filosofi itu sekaligus ini pastinya juga menjadi pelajaran juga ya teman-teman Pro 2 untuk diri kita sendiri. Nah, lagu tersebut juga diproduser oleh Alviv Givano, teman-teman Pro 2. Dan juga pastinya dengan dukungan sejumlah musisi dan juga tim ya. Tim yang juga hadir dan merilis lagu tersebut ini teman-teman Pro 2. Nah, jadi seperti itu teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu ya mungkin penasaran ya mendengarkan lagunya itu apalagi sekarang udah ngetren ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi lagunya ini juga sangat bermakna. Ini khusus buat seorang ibu-ibu ya. Walaupun sibuk dengan pekerjaan, tapi tetap
punya waktu dengan anak-anak ya. Ah, Lesti jadi sedih kalau dengerin lagu ini. Kebetulan Lesti lagi kerja dan lagi meninggalkan sosok bayi anak perempuan ya sama neneknya di rumah ya. Aduh, sedih nih lagunya. Oke, teman-teman radio, kayaknya kita menemani kamu. Bakal Lesti hadirkan lagu-lagu yang semangat di hari ini ya, biar mungkin yang lagi kerja tambah semangat, yang lagi galau jangan galau-galau. Oke, yang kemana-mana tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Horas, Horas Madihita Salutna. Suku Batak dikenal memiliki bahasa daerah dengan sapaan khas Horas. Sekilas seseorang mengetahui Horas itu adalah sapaan atau salam saja. Namun, tidaklah demikian. Horas adalah suatu singkatan dari Ha, Holong Masih Haholongan, artinya kasih mengasihi. O, Ondo Sadadalan Nadumenggan, berarti inilah jalan yang terbaik. R, Raptu Dolok Raptu Toruan, memiliki arti seia sekata. A, Asa Taruli Pasu-Pasu, supaya kita diberkati. S, Saleleng Dihanguluan, artinya selama kita hidup. Jadi, kata Horas itu adalah suatu cita-cita atau harapan yang menggambarkan bahwa setiap orang Batak harus hidup saling mengasihi. Karena inilah jalan yang terbaik dan diwujudkan dengan seia sekata supaya kita mendapat berkat selama hidup kita. Dan falsafah hidup ini harus dibawa orang Batak kemanapun ia pergi.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produenza.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Hai Karere, Prodia Nebira, teman terbaik kamu, teman Prodia di studio pukul 15 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk santai siang. Next, bakal pasti menemani kamu dengan sore ceria di pukul 16 atau jam 4 sore.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama saya Lesdy Deklarek. Informasi pertama, semangat nasionalisme dan nilai-nilai kejuangan kembali digaungkan melalui seleksi pasukan pengibar bendera atau Paskibra Gedung Joang 45. Seleksi tersebut untuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Purna Paskibra Gedung Joang 45 ini menjadi salah satu agenda pembinaan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut sebagai jalur prestasi bernilai dalam sistem penerimaan murid baru kategori seleksi ke tingkat Provinsi Jakarta. Ketua Umum Purna Paskibra Gedung Joang 45 Citra Rati Indriani mengatakan seleksi bertujuan memilih siswa-siswi terbaik tingkat SMP kelas 7 dan 8 akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2026 di Museum Joang 45.

Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2. Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, pastinya yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga tiket. Harga energi global ya, ini akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta Minggu 17 Mei 2020. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan respons atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

And I got

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, okay, sebelum mulai kembali saya tuh Mega Heart, sahabat terbaik kamu, Zoto Nobro 2 ya. Di sore ceria, Lesti menemani kamu sampai nanti di pukul 18 atau jam 6 sore. Berbagai lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi ringan ya. Tips-tips dan manfaat-manfaat bakal Lesti share buat kamu. Tadi cuacanya panas, tapi kenapa tiba-tiba udah mendung ya? Kayaknya hati kamu lagi pernah mendung nih teman-teman Pro 2. Tetap semangat aja menjalani aktivitas.

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Aku hemat Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

Oke, sebelum lu ke masa 1 MHz, teman terbaik kamu. Biasanya kalau udah mati rasa itu nggak akan mencintai seseorang yang sama lagi ya. Sekalipun kamu mengejar, tapi mohon maaf ya, udah move on. Oke, teman-teman Pro 2, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Francia, memaparkan blokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi daring. Dan menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu di Banjarmasin. Dan Jeffrey menerangkan bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan ya data penerima. Dan juga Jeffrey menilai proses verifikasi lapangan sangat penting guna memastikan masyarakat tidak kehilangan bantuan sosial secara keliru akibat kesalahan identitas. Dan menurutnya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu berpotensi menyebabkan warga terdampak meskipun tidak pernah berjudi daring sebelumnya.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Oke, kita ngobrol dulu ya, di mana saja kamu berada. Saja pasti pamit ya. Nanti kita ketemu di besok pagi dan saja kita akan mendengarkan tarhim dan salam maghrib di daerah Kabupaten Nabire dan sekitarnya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tahu baca.
6: Pak, mau dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu. Produ FM,
3: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya, gengs ya. Hai, selamat malam teman-teman Pro 2. Balik lagi nih, bareng Ronald menemani kamu semua ya. Di malam hari ini tentunya lagi stay di sore ceria ya. Di malam di sore ceria, iya kita masih stay di sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Aku bodoh.
0: Sorry, salah ketekan ya tadi. Salah ketekan di filler tadi, sorry guys. Oke, seperti biasa ya, 7 jam ke depan Ronald bakal menemani kamu. Ini udah 6 jam ya. Oke, 6 jam ke depan Ronald bakal menemani kamu tentunya dengan beragam segmen, informasi, dan juga lagu-lagu hiburan. Pastinya menemani kamu, teman-teman Pro 2. So, tetap stay tune, masih menemani kamu di gelombang frekuensi kita yang sama. Di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Badan Bank Tanah menargetkan total hak pengelolaan lahan mencapai 70.257 hektar pada 2026. Hingga 30 April 2026, realisasi pengelolaan lahan tercatat sebesar 35.011 hektar, teman-teman Pro 2. Dan juga angka tersebut setara sekitar dengan 49,84% dari target pengelolaan lahan tahun ini. Dan Badan Bank Tanah menyebut pertumbuhan pengelolaan lahan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menjelaskan BBT menargetkan penambahan pengelolaan lahan sekitar 35.451 hektar, di mana dengan tambahan tersebut total pengelolaan lahan ditargetkan mencapai lebih dari 70.000 hektar pada akhir 2026. Ia menambahkan pengelolaan lahan diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional, termasuk reforma agraria, investasi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Data Badan Bank Tanah menunjukkan luasan HPL terus meningkat sejak 2022, dan pada tahun tersebut total luasan HPL tercatat sebesar 10.964 hektar.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg. Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir 2026. Juga teman-teman Pro 2, kepastian tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menegaskan harga LPG dan BBM bersubsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga penghujung 2026. Diketahui pada perdagangan Senin 18 Mei 2026 pagi, nilai tukar rupiah tercatat melemah 33 poin atau 0,9% menjadi Rp17.630 per dolar Amerika Serikat. Ini jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya, yaitu Rp17.597 per dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Laude memastikan mekanisme impor LPG dan minyak tetap berjalan sesuai prosedur. Pemerintah menilai pelemahan kurs tidak akan mempengaruhi kebijakan harga energi bersubsidi dalam waktu singkat.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Indonesia menempati peringkat pertama transparansi belanja perpajakan dunia pada 2026. Capaian itu mencerminkan penguatan tata kelola fiskal nasional yang semakin akuntabel. Peringkat tersebut tercatat dalam Global Tax Expenditures Transparency Index atau GTTA. Indonesia memperoleh skor 79,9 poin dari penilaian terhadap 116 negara, dan Indonesia melampaui sejumlah negara maju dalam indeks transparansi pelaporan insentif perpajakan, di mana Australia berada di posisi ketiga, sementara Amerika Serikat menempati peringkat ke-17. GTATY menilai kualitas pelaporan belanja perpajakan secara komparatif dan juga global. Penilaian mencakup keterbukaan data, evaluasi kebijakan, serta kualitas informasi intensif belanja.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti tingginya kasus pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga sepanjang Januari hingga April 2026. KPAI juga mencatat persoalan pengasuhan bermasalah, konflik keluarga, hingga diskriminasi di sekolah masih menjadi aduan dominan yang dilaporkan oleh masyarakat. Ketua KPAI Aris Adileksono saat konferensi pers di Jakarta Senin 18 Mei 2026 mengatakan terdapat 301 orang mengakses layanan pengaduan KPAI melalui berbagai kanal pengaduan selama Januari hingga April 2026. Dari sejumlah laporan masyarakat tersebut, KPAI mencatat total 426 kasus anak yang ditangani sepanjang periode pengaduan berlangsung.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat, 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Radiohead dengan Let Down ya teman-teman Pro 2. Masih stay di Jaka Malam bareng Ronald nih teman-teman Pro 2. And next sudah ada satu lagu yang Ronald udah taruh untuk kamu dengar nih teman-teman Pro 2. Lagu yang kalau dengar-dengar itu menceritakan tentang kebodohanku mencintaimu. Meskipun aku tahu aku selalu disakiti dengan cara yang sama dan berulang-ulang kali, tapi aku tetap memilihmu. Dan terkadang rasa sakit itu udah tidak lagi menyakitiku seperti waktu pertama kali aku merasa tersakiti. Waduh, kayak gimana ya? Kebayangkan ya, kamu sudah tersakiti sampai tiba-tiba tuh kamu kebal dengan rasa sakit itu. Waduh. Oke, seperti itulah yang digambarkan oleh Sienna Spyro dalam lagunya yang Ronaldo play untuk kamu, Die on This Hill.

0: lembab hingga 48 jam.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting.
6: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
7: Produe FM.
8: Produe FM.
9: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
9: Teman terbaik kamu.

La Siena Spyro dengan Die on This Hill, ada One Direction dengan Night Changes. Bayangkan jika hari-hari yang kalian lalui selama ini bersama pasangan kalian atau mungkin HTS kalian tiba-tiba berubah menjadi satu malam yang merubah segalanya gitu. Dimana kalian udah merasa asing satu sama lain gitu ya kan gengsnya. Biasa kalau orang yang pacaran tuh biasanya ada satu malam ya ketika mereka putus tuh. Ketika putus itu menjadi malam yang berbeda dari malam-malam sebelumnya gitu. Ya mungkin yang sebelumnya sering-sering berkabar kayak sayang lagi apa, udah makan belum, lagi sibuk enggak, teleponan you dan lain sebagainya gitu ya kan gengs ya. Diisi dengan kekosongan di malam hari gitu. Tidak ada lagi notifikasi dari dia di malam hari yang membuat sekarang malam kamu tuh berbeda gitu. Asik. Oke. Okay. Next Ronald juga udah punya lagu yang sepertinya ini lagunya emosional juga sih, lagu emosional juga. Tapi ketika Ronald nyanyi lagu ini emang ada sedih-sedihnya juga sih. Maksudnya Ronald pernah sampai kayak tearing juga atau air mata gitu. Cuman tidak terlalu gimana ya. Soalnya kayak ada sebuah harapan untuk saya pulih atau saya sembuh gitu. Asik, dari luka yang ada ya. Oke, okay. Ada PJ Kota dengan Bahagia Lagi.

Oke, dari bahagia lagi kita ke Semusim dari Topati featuring Nadif Basalamah nih teman-teman Pro 2. Sekaligus juga udah berada di penghujung segmen Jaga Malam ya gengs ya. Next nanti mungkin kita akan nantikan ya untuk siaran berjaringan musik live chat untuk hari ini teman-teman Pro 2 ya. Nanti Ronald sambil pantau juga ya, apabila siaran berjaringannya udah berlangsung, nanti kita bakal bersama-sama langsung aja relay di Pro 2 FM Jakarta ya teman-teman Pro 2. Ya namun masih stay bareng Ronald dulu menemani kamu semua di gelombang frekuensi kita yang sama di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

0: Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo halo halo, selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Pro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, well, well, welcome back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
2: pertama
1: Live Chat.
2: Kali.
1: Welcome tentunya. Selamat datang.
2: Banyak.
1: Dan juga congratulations for your first
2: Thank
1: EP.
2: You. Yes.
1: Bener?
2: Bener.
1: EP pertamanya. Gimana rasanya?
2: Seneng dong.
1: Rilis EP pertama ya,
2: pertama
1: akhirnya ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
2: Udah ada
1: EP ya. Iya ya, kan yang single. apa judulnya?
2: Sepakat berpisah.
1: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
2: Siap.
1: Lo tuh berarti asli dari
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ya nih?
2: Boleh dong, boleh.
1: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
2: Udah coba?
1: Apa?
2: Sering?
1: Gak sering, cuman pernah. Okay. Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
2: Oh,
1: gitu
2: iya.
1: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
2: Coba.
1: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini yes. Kita udah datangan Varelio.
2: Iya. Yeah.
1: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
2: Iya benar.
1: Dari Makassar awalnya.
2: Iya.
1: Tapi lo ada nggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
2: Alhamdulillah enggak, karena
1: enggak ya?
2: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya, enggak lah.
1: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
2: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
1: Oh iya, ya. Oh iya iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
2: Lumayan.
1: Ya.
2: Lumayan.
1: Sudah terbiasa dengan
2: ya,
1: keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
2: Sangat padat.
1: Benar-benar. Tapi kalau lo sendiri, kita ngomongin soal musik deh. Sebenarnya yeah. Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
2: Kenal suka musik itu dari kecil.
1: Udah kecil, umur berapa tuh?
2: Pokoknya dari kecil lah.
1: Oke.
2: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
1: Oh iya?
2: Iya. Yeah.
1: Beneran? Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
2: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
1: Wow.
2: Itu yang, dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
1: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari
2: Justin Bieber.
1: Benar. Emang berarti ya era-era itu.
2: Bieber's.
1: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
2: Lagi naik-naiknya.
1: Iya, benar. Berarti kemarin di Coachella seneng banget lo nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
2: Seneng lah.
1: Jadi apa ya kayak
2: walaupun dengan laptop itu.
1: Bener ya.
2: Tetap keren dia.
1: Tetap keren lah ya Justin Bieber ya kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
2: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
1: Emang sering ditodong ya?
2: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
1: makin terbiasa ya. Wow.
2: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
1: Okay.
2: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang.
1: Iya, benar sih. Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
2: beda
1: deg-degan
2: banget.
1: Mana?
2: Beda lah.
1: Beda.
2: Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
1: Mm-hmm.
2: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau pertama kali rilis. Ini laguku keterima enggak ya?
1: Itu sih. Iya, ada.
2: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
1: bener.
2: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
1: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
2: Yeah.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
2: buat ini? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
1: Alright, seisi dunia cemburu.
2: Nama IP-nya kan?
1: Nama IP-nya, iya, betul.
2: Seisi dunia cemburu.
1: Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman Brodo. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

steps.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
2: Halo.
1: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Yang ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
2: Yes.
1: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
2: DSDP.
1: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
2: Main sedikit.
1: Ada beberapa scene di situ.
2: Jadi,
1: berarti ya?
2: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
1: Lumayan. Sedikit. Iya ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, ya. Bro? Gimana rasanya main film?
2: Tertekan
1: ya.
2: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
1: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
2: jago-jago semua.
1: Bener. Ada Mika Tambayong,
2: ada Tisa
1: Biani, Kevin,
2: Adilova.
1: Adilova.
2: Dan mereka cepet-cepet banget.
1: Nah itu sementara ya.
2: Kayak oke ini
1: langsung ya, tak langsung gas, tak langsung gas.
2: Sejam berapa scene doang.
1: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
2: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
1: 3 bulan ya?
2: Ya sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
1: Benar-benar. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini?
2: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
1: Oke.
2: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
1: Oke. Ya, berarti 3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada berarti ada 6 lagu di EP ini?
2: Iya. Yeah,
1: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini.
2: Tentang cemburu.
1: Alright.
2: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
1: Oke.
2: Okay. 1 galau.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesan terbesar itu. Gitu.
1: Apa tuh kesalahan terbesar? Bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
2: Bener
1: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
2: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
1: Oke.
2: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Jadi I see.
2: Nama EP-nya itu Seisi Alright. Dunia Cemburu.
1: Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip kayak kita buat Seisi Dunia Cemburu.
2: Yang hilang kita buatnya doang.
1: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta
2: sama pasangan kita.
1: Pasangan kita gitu. Ya.
2: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
1: Oke.
2: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
1: Banyak lah. Berarti sebenarnya general ya.
2: General
1: ya.
2: Di dalam EP itu.
1: Di dalam EP itu.
2: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
1: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
2: Kita berdua.
1: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
2: Iya.
1: Ini yang spesifik ya.
2: Iya.
1: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
2: Kisahku ya.
1: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
2: Ada.
1: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
2: Iya.
1: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
2: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
1: Okay.
2: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener tulis lirikku.
1: Betul.
2: Gimana ini, oh oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
1: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
2: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
1: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
2: Banyak.
1: Oh, banyak.
2: Ada.
1: Wow.
2: Ya, berarti lumayan lah.
1: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
2: sangat
1: lagu.
2: Sangat
1: kayak. Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
2: Aduh.
1: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita Buat seru. Seisi Dunia Cemburu.
2: Yeah.
1: Ini jadi jagoan favoritnya Varelio.
2: Yeah.
1: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih. Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue bikin kalian cemburu nih.
1: Iya, benar-benar. Berarti
2: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
1: Iya, benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin pasangan kita gitu ya.
2: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu.
1: Oh, benar. Iya, di mana
2: ada lah.
1: Betul.
2: Fase-fase bucin.
1: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel nih?
2: Kayaknya minta tips. Kebalik.
1: Kalau bener Farel sih, gimana nih?
2: Apa ya?
1: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
2: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
1: Oke, okay, yes.
2: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
1: Benar.
2: Itu sih.
1: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu. Tapi kita harus lakuin semua ya.
2: Benar.
1: Itu
2: sih paling simple.
1: Paling simple ya?
2: Paling simple itu.
1: Wow. Iya, benar juga sih.
2: Iya kan?
1: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
2: Apa tuh?
1: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Farelio dan pasangannya.
2: Mana pasangannya?
1: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Farelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Let's go. Music Life Chat.

0: Pas ini MLC Music Live Chat dan baru kita dengar itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi ini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih. Bener-bener tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung wah ini lagu romantis sih. Romantis sih. Bener-bener. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener.
1: Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalian lagi

0: ada kesalahan terbesar dan apa satu lagi?
1: Jalan jauh.
0: Oke,
1: kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
0: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
1: Oke.
0: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
1: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja. Itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
0: Oh, dari beri aku tanda dulu.
1: Oh, beri aku tanda dulu.
0: Yeah. Okay. Kalau beri aku tanda itu kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
1: ada
0: apa ya bahasanya?
1: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
0: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih kalau
1: kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
0: Setelah itu jalan jauh.
1: Oke, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
0: Jalan jauh itu kayak di liriknya dengan aku ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
1: Di
0: hidupmu.
1: Oke, berarti kayak apa ya?
0: Jadi jalanin hubungan sama gue nih. Gue pengen jalannya jauh nih.
1: Gitu ya.
0: Pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
1: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
0: Astaga.
1: Apa nih?
0: Astaga ini yang update nih.
1: Oke. Ini berarti lagi menggebu-gebunya ya.
0: Udah
1: ketemu nih.
0: Udah ketemu nih. Dia pokoknya lagi fase happy-nya lah.
1: Oke.
0: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu, sekali senyum aku langsung jatuh.
1: Gitu. Berarti kayak fase kecintaan banget lah ya.
0: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta nih gitu.
1: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke seisi dunia cemburu. Oke. Next cinta. Berarti selanjutnya
0: kesalahan terbesar.
1: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
0: tentang apa? Ini nyambung nggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
1: Oke.
0: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu. Penyesalan
1: ya?
0: Dari diri kita.
1: Wow.
0: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
1: Benar.
0: Karena dia pergi.
1: Gitu. Oh wow, oke. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
0: Ada.
1: Kalau kita mungkin salah langkah salah menafsirkan sesuatu.
0: Iya,
1: gitu
0: makanya
1: kan?
0: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
1: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Alright. Oke. Udah ya, berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
0: Iya,
1: alright. Oke. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
0: Oke.
1: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
0: Rapid question.
1: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
0: Secara cepat.
1: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Ini tentang apa dulu nih?
1: Oh, macam-macam.
0: Oh. Okay. Apa?
1: Macam-macam.
0: Tentang pengetahuan kah?
1: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
0: Ya.
1: Apa hal yang paling berani yang

0: pernah Farel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, enggak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya
0: apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
1: Oh ya, ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor.
0: Alright, oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Suka wow, motor sama mobil, yeah. Pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke, oke, oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, yeah. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya yeah, kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
1: yeah,
0: gitu kan?
1: Yeah.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil,
0: pengen ini, pengen ini, yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal bad mood, ngelakuin itu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Itu seru sih.
1: Sering. Karena iya nggak tahu ya dari kapan naik motor.
0: Oh wow. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
0: Wow,
1: suka.
0: tapi emang
1: suka.
0: Seru sih, motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti malah ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: mau motor, mobil, hati-hati.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius?
1: Iya.
0: Wow. Apa? Pengen jadi
1: jujur, iya.
0: Musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya lagi living the dream aja sebenarnya ya,
1: jadi,
0: kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih. Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu. Udah, awalnya papa udah jangan, janganlah jangan musik. Okay. Kamu usaha aja, jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Iya, sampai tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
0: Oh, bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: kan?
1: Iya benar.
0: Benar kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya.
1: Iya, harus
0: handle bisa aja semua. Gitu kan? Benar. Gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat
0: buat
1: semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau nanti gue kayak gini, berarti okay. harus kayak gini.
0: Iya benar. Oh, apa nanti kayak gini? Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Banyak sih kalau kita bisa masa depan.
0: Iya sih, benar ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin nggak bisa nggak usah kita lakuin, gitu kan? Benar.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Benar. Simple. Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Nah, halusinasi.
0: Manifestasi. Oh, kita manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Yes. Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah, ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan, semua orang keluarga aku happy,
0: amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat. Itu sih feelnya di situ.
0: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, eh lo hafal lagu gue, itu kayak.
0: Iya, paham. Iya sih, oke sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Karena kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Benar. Ya, jadi payahnya kita harus. Tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Terbaharkan dengan itu.
0: Betul. Dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud. Amin. Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Haven't you heard?

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, yeah. Gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah. Ada gak sih pesan-pesan atau yang pingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, yeah. Nih? Apa nih?
1: Apa ya, pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga, yes. Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: All
1: bagus
0: right.
1: Lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama.
0: Ui.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman kebanyakan, ya. Ada juga yang universal.
0: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah. Dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP, yeah. Dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah. Indonesia tentunya, yes. Ay, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun. Karena ya, berkarya itu sesuatu yang susah menurut gue, yeah. Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan? Yeah. Tapi kalau ada gak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke.
1: Okay, pasti okay. Ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang iya bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar.
1: Bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Ya. Yang penting lo berkarya ya, aja dulu
1: bener.
0: Gitu kan, sesuai apa yang lo rasain isi
1: usaha
0: hati.
1: Dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang
1: pasti.
0: Penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, yeah. Untuk EP seisi dunia cemburu nih, yeah. Kalau digambarin dengan warna,
1: yeah.
0: Kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke. Okay.
1: Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya? Warna tegas kali ya.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Yeah.
1: Itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Gambarin banget ya.
1: Yeah.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang okay. Kita buat seisi dunia cemburu, okay. Itu udah ada.
0: Bisa
1: di
0: YouTube. Ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu
1: ya.
0: Aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan bener. Dengan lagu itu.
0: Yes, ya. Karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang, even ya. Bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: ya,
0: dari
1: ya,
0: orang dari tuanya orang yang tuanya. Menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat. Nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya. Promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio ya. Bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright, ya. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan ya. Di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di ya. Semua di SP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat
1: bisa
0: yang
1: dong.
0: Lagi jatuh cinta di sosial
1: TikTok
0: media.
1: Terutama,
0: nah itu
1: bisa.
0: Dia, lokasi tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener, okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio. Yes. Kita apa EP judulnya lupa gue
1: buat si dunia cemburu.
0: Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyaknya. Yes. Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye bye. Music Life Chat.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produfm.
2: Teman terbaik kamu. Produfm.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Sign of the Times, Harry Styles menemani kita di malam hari ini di cerita penutup hari Pro 2 FM Nabire ya teman-teman Pro 2. Sekali lagi selamat malam untuk kalian semua yang masih pada monitor Pro 2 FM Nabire di malam hari ini. Apa kabar nih kalian semua yang belum pada bobo di malam hari ini? Pasti hari Senin ini tugas kalian pasti banyak banget ya kan gengs ya. Dan gimana nih malam hari kamu teman-teman Pro 2 yang masih pada monitor Pro 2 FM Nabire di malam hari ini? Semoga kabarnya pada baik-baik aja, pekerjaannya hari ini boleh berjalan dengan baik. Ya by the way karena Ronald juga tadi kayaknya istirahatnya tuh ya mau gimana ya. Soalnya tadi tuh beraktivitasnya tuh udah mulai dari jam 7 pagi sampai sekarang nih guys. Jadi kalian bayangin lah betapa Ronald bisa mengerti gitu. Kalian juga kalau misalnya mungkin lagi pada monit baru habis kerja misalnya, baru pulang ke rumah, baru menghirup udara sebentar gitu ya, bernapas sejenak ya kan gengs ya, di malam hari ini ya pasti Ronald juga mengerti perasaan kalian juga nih teman-teman Pro 2.

Ya biasanya sih Ronald punya aktivitas ya, kalau misalnya habis bekerja gitu, atau mungkin lagi habis ada job di luar kantor gitu ya kan. Gengsnya biasanya tuh capeknya tuh luar biasa mampus gitu. Ya kayak tadi ya, baru saat tadi selesai kegiatannya tuh jam 6-an gitu. Ya Ronald harus lanjut lagi nyiar gitu sampai jam 12 malam. Dan ini pasti jam 12 malam sementara pulang nih akan mandi air panas gitu. Bukan air panas ya, air hangat gitu. Ya biasa Ronald tuh suka banget nih bagikan tips-tips lagi. Tips-tips nih untuk kamu

kalian berdiri lama atau duduk lama ya kan gengs ya, atau mungkin kerja jalan sana sini kayak setrika gitu ya kan gengs ya, mandi air hangat itu wah itu pilihan untuk kamu sih, bukan pilihan juga sih, recommended lah untuk kalian semua teman-teman pro 2. Dan juga kalau misalnya pekerjaan kalian nih misalnya terlalu banyak duduk kayak Ronald gini ya kan gengsnya, menyiar 6 jam gitu, 6 jam duduk menyiar, pasti yang kalian butuhkan tuh adalah peregangan ringan atau stretching gitu ya, lakukan gerakan ringan pada leher, pundak, aduh sampean juga nih saya stretching sampai menguap saking enaknya gitu ya kan gengsnya. Tapi by the way, kalau kamu dengar orang menguap, kamu pernah juga ikut menguap kah tidak? Atau ketika kamu lihat orang menguap, kamu juga ikut menguap? Itu hal yang wajar ya, itu contagious. Ya kalau misalnya kalian punya pekerjaan sama kayak Ronald nih, suka duduk lama, biasanya depan komputer ya, duduk di kursi misalnya memakan waktu 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai bahkan 7 jam atau bahkan 12 jam gitu ya kan, kalian bisa lakukan stretching atau gerakan ringan pada leher, pundak, dan juga punggung kalian guys ya, jika terlalu banyak duduk. Nah dan juga ini satu hal yang kemudian menjadi Ronald punya kebiasaan yang efeknya tuh kemana-mana gitu, efeknya tuh ke badan, ke pikiran, ke suara gitu, yaitu cukup minum air putih ya. Pastikan tubuh kita itu tetap terhidrasi dengan baik gengs, untuk memulihkan tenaga dan juga menghindari sakit kepala ringan akibat dehidrasi gitu. Ronald waktu itu sempat minum, kan kemarin kan Ronald punya suara kan sempat hilang ya kan gengs ya, juga karena batuk juga gitu, batuk berdahak. Nah itu Ronald dikasih obat juga ya gengs ya, dikasih obat terus Ronald minum, dia punya efek itu bikin tenggorokan kering ya, efeknya tuh bikin tenggorokan kering, bibir kering gitu ya. Ronald kira mungkin efek obatnya aja, ternyata Ronald juga dehidrasi gitu gengsnya, sampai Ronald kepala sakit gitu, sampai Ronald curhat sama teman kayak, ih tidak biasanya saya sakit kepala. Jujur ya teman-teman pro 2, sakit kepala jarang, bukan jarang, kayak saya tidak pernah rasakan sakit kepala gitu ya, kecuali kalau misalnya di atas kapal ya, itu paling pusing ya, yang kita rasa pusingnya bikin sakit kepala gitu. Dan selebih itu kayaknya saya tidak pernah sakit kepala deh, kecuali saya sakit gigi. Nah itu pun dia naik di kepala sebelah saja, sesuai dengan syaraf gigi ya kan. Misalnya gigi sebelah kanan ya pasti kepala bagian sebelah kanan, atau biasa orang bilang migrain lah kayak gitu. Tapi ini benar-benar literally sakit banget coy, satu kepala ini, satu kepala sakit semua gitu ya kan gengsnya. Seperti kalau misalnya kita di penghujung bulan ya, atau tanggal tua tuh biasanya sakit kepala semua dari depan sampai belakang. Karena dompet udah tipis biasanya. Nah kalau misalnya kalian yang baru aja selesai beraktivitas nih gengs, apalagi aktivitas kalian tuh aktivitas yang padat banget nih, aktivitas padat, terus juga kalian aktivitas kalian tuh padat, terus kalian butuh waktu untuk nge-break sebentar ya kan gengs ya, atau nge-recharge gitu. Ini biasanya lebih dirasakan oleh orang-orang yang introvert sih. Mereka kalau terlalu banyak bersosialisasi di luar sana tuh mereka energi habis, dan langsung mereka macam orang sakit guys. Jadi biasanya untuk kalian nih, tips-tips untuk kalian biasanya untuk detox mental ya. Jadi bukan hanya tubuh aja nih yang kita detox dengan air putih atau infus water nih gengs, tapi mental juga perlu kita detox gitu. Cara detox mental itu bagaimana Ronald? Ya cara kalian detox mental sih biasanya matikan notifikasi handphone sih ya, terus buat batasan yang jelas antara waktu kerja, waktu pribadi, dengan mematikan notifikasi kantor agar kalian punya pikiran itu bisa beristirahat. Ya ini biasanya jadi Ronald punya kebiasaan juga, apalagi kalau misalnya di hari libur nih, yang besok ini kan Ronald libur ya kan gengs ya. Biasanya Ronald libur tuh Ronald lebih susah dijangkau gitu. Kayak di luar jangkauan gitu Ronald ya, kalau misalnya lagi libur. Tapi itu yang memang Ronald terapkan sama Ronald punya diri. Jadi memberikan prinsip untuk Ronald punya diri sendiri dan mengatakan bahwa hari ini kan saya libur nih, jadi saya lebih punya banyak waktu. Saya punya lebih banyak waktu untuk beristirahat di rumah, ngecharge energi kembali gitu, mendetox mental lagi ya, dengan menjauhkan notifikasi

kasihan bikin stres gitu. Ya kan gengs ya, bahkan mungkin kalau saya sama HTS kak pacar kak ini kak ini ya dorang lah. Doi doi ya, biasanya tuh kayak mulai chat kayak hari ini kamu agendanya apa, itu kayak jujur nih saya kalau baca chat begitu saya tuh saya malas balas. Jujur kalau saya dapat chat kayak malam atau pagi atau siang, eh hari ini agendanya apa, sebentar sibuk kah, begini begini. Jujur kalau misalnya tuh saya lagi libur kerja ya, kalau misalnya saya lagi libur kerja saya tidak akan balas, mungkin nanti malam kak baru balas gitu. Maksudnya kok chat di siang-siang hari tuh, oh selamat tinggal saya akan tidur siang. Ya itulah namanya detox mental ya kan gengs ya, itu kita menjauh dari handphone untuk sementara. Bisa pakai handphone kalau misalnya kalian mau detox mental, misalnya kalian pakai dengar-dengar lagu. Ronald basically biasanya pakai dengar lagu atau tidak Ronald olahraga, biasanya tuh zumba. Basically apa yang senang zumba guys. Recently karena saya lagi pengen kasih ini kecil poro nih jadi. Oke, selain itu juga teman-teman Pro 2 ya, kalian bisa lakukan meditasi atau latihan pernapasan ya. Latihan pernapasan ini juga bisa kalian lakukan itu dengan yoga. Yoga tuh kan biasa kalian lihat, bukan dengan yoga manusia ya, bukan. Yoga itu satu apa ya? Satu dia jatuhnya olahraga enggak sih? Ya kan? Olahraga yoga. Bukan ya. Yoga tuh olahraga kah? Intinya yoga ya, gerakan-gerakan yoga itu seperti aerobik tapi ini lebih soft gitu, lebih tenang, lebih kalem, jadi makanya dinamakan yoga. Yoga tuh dia lebih kayak ke gerakan yang kayak kamu baru gerak satu gerakan, kamu tahannya 5 menit atau 10 menit gitu. Ya bisa duduk bersila, kayak misalnya kamu lihat orang bertapa gitu, ya bertapa. Bertapa tuh ya itu ada gerakan yoganya juga kayak gitu. Gerakan yoga bertapa, ada gerakan yoga tidur, ada gerakan yoga apa lagi? Split dan lain sebagainya, peregangan dan lain sebagainya. Itu yoga ya. Itu worth it sih untuk kalian lakukan, apalagi kalian tuh dalam masa-masa kayak burnout, kalian lagi stres dengan misalnya pekerjaan kah, kalian lagi stres dengan kamu punya pacar yang tidak pernah kasih kamu space kah, begitu kan. Pacar yang macam tinggal cece terus kayak macam ih, kenapa kok tidak chat saya? Kok tuh harus selalu kasih kabar 1 kali 24 jam? Bos, ini kok kayaknya kok mau kasih kalah sapu, bos. Di tempat kerja. Ya kan? Harus up to date 1 kali 24 jam gitu. Jujur li, Ronald tidak bisa dapat pacaran kayak begitu. Saya akan kasih putus. Ya kenapa demikian? Sani ibaratkan kuda liar gitu. Kuda liar. Pernah lihat kuda liar di mana? Maksudnya burung liar gitu. Kok jadi burung liar sih maksudnya? Ya burung yang liar terbang gitu maksudnya. Maksudnya aduh, ini sudah semakin jauh nih kita pembahasan ini. Oke, lanjut lagi lah. Lanjut lagi ya. Oke, nanti semakin kemana-mana ini. Oke, cara efektif untuk mengembalikan kalian punya semangat dan mengatasi rasa lelah kalian setelah seharian kalian bekerja. Bisa jadi kalian lakukan kegiatan yang menyenangkan sih. Ya hobi atau hiburan ringan. Basically guys, by the way, Ronald punya hobi baru loh gengs ya. Dan ini bahkan sampai Ronald punya teman-teman bilang, "Hah? Kok serius? Ronald, kok serius? Kok yang benar saja nih? Kok macam tidak ada hobi lain gak? Atau kok macam tidak ada kerjaan lain gak?" Karena saya teman-teman kaget pada saat saya bilang saya lagi pesan panahan ya. Saya lagi pengen coba hobi baru guys. Dan kamu tahu itu saya terdorong untuk main panahan itu karena apa? Saya pernah nonton Brave. Kamu tahu Brave? Brave itu film kartun tuh, film kartun dari mana dia ya? Disney kah? Bukan kayaknya. Intinya film kartun Brave itu Merida yang dia perambut merah kayak orange gitu, ikal-ikal, terus dia pintar panah-panah, dia ubah dia mama menjadi beruang gitu. Pokoknya dia film bagus. Itu gara-gara dia tuh saya suka panah-panahan itu. Terus gara-gara saya nonton film The Hunger Games. The Hunger Games mulai dari 1 sampai 5 kah? Dia punya sequel itu. Ah, gara-gara saya nonton itu juga saya juga suka panah-panahan gitu. Karena karakter utamanya tuh dia punya keahlian adalah panah-panahan. Keren ya. Jadi saya juga kayak saya harus pesan panah-panah. Entah besok nanti kayaknya sapu panah-panah dia datang kapan nih? Belum ada info juga jadi.
Ih guys, saya sudah sabar sekali untuk coba nih. Macam setiap hari tuh saya menghayal untuk kapan saya bisa main sabu panah-panahan nih. Gitu. Oke, misalnya ya cara efektif untuk mengembalikan semangatnya kalian itu bisa dengan cara yang lain juga ya. Setelah hobi mungkin hiburan-hiburan ringan gitu, nonton film misalnya. Film-film baru di bulan Mei ini Tahambur Kak Coklat, apalagi 2026 ini kita pun film-film Indonesia juga nih. Wah, sudah semakin getol banget gitu guys untuk meluncurkan film-film, mulai dari film komedi, horor komedi, drama, terus juga romance ya udah pasti ada gitu. Drama tuh kalau misalnya dramanya enggak jauh-jauh dari perselingkuhan gitu ya kan gengs ya. Kemarin tuh orang baru lihat ada film series Jalinan Terlarang terus ada Musuh Dalam Selimut kah. Ini pokoknya baru-baru tayang lah itu di Netflix itu teman-teman produk. Tapi Rono belum nonton sih karena kayaknya udah kayak kita kan udah tahu ya film-film begitu pasti ketebak. Nanti dari awalnya pertemuan tidak sengaja antara ipar dengan kok ipar sih? Itu ipar adalah maut ya. Intinya kayak udah ditebak lah film-film kayak gitu. Ujung-ujungnya nanti ketahuan terus ya diputusin. Ya sudah kayak gitu aja gitu. Jadi Rono basically say no si Ronald pass dulu gitu teman-teman pro 2. Untuk kalau misalnya film-film drama Indonesia yang baru, guys kayak misalnya drama-drama keluarga nih, kalau kamu nonton Ronald recommended ya, kalau misalnya ini kamu pengen mengisi kamu punya waktu luang di rumah lagi libur gitu, atau misalnya kayak sekarang nih kamu baru pulang kerja terus kamu capek, kamu pengen cari hiburan gitu, hiburan ringan, kalian pengen nonton film tapi yang ringan-ringan bukan film-film berat, kayaknya drama-drama keluarga itu cocok deh untuk kalian tonton teman-teman pro 2. Satu drama Indonesia yang Ronald tuh selalu recommended sama Ronald punya teman-teman adalah Anda Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Guys, itu film film yang saya kira tuh cuman jual tisu doang ya, cuman gimmick aja gitu guys. Tapi ternyata sakit sampai ke tulang gitu filmnya gitu. Guys, meskipun Ronald rewatch 2 kali, Ronald tuh nonton 2 kali guys. 2 kali nonton gitu, menangis tetap gitu. Sama Home Sweet Loan. Home Sweet Loan itu filmnya tayangnya 2024 ke 4 kali Mei. Itu filmnya. Pokoknya sekitaran tahun itulah teman-teman Pro 2. Nah, itu juga mengangkat isu sandwich generation yang selalu kita bahas tuh, bukan selalu, yang udah kayaknya udah berkali-kali kita bahas tentang sandwich generation di cerita penutup hari ya kan gengs ya. Nah, film Home Sweet Loan itu worth it banget sih kalian nonton nih teman-teman Pro 2. Apalagi untuk kalian yang merantau, untuk kalian yang ya sandwich generation lah, yang kalian hidup harus mengurus keluarga dulu gitu, baru kalian dari belakang. Ya, itu Home Sweet Loan Ronald recommended sih guys untuk kalian nonton nih gengs. Selain Home Sweet Loan, drama Indonesia lagi yang mungkin Ronald sarankan untuk kalian tonton itu adalah Surat Masa Mudaku. Nah, itu baru-baru banget tayang di Netflix, guys. Dan aduh, itu intinya sedih banget sih, guys. Sama Rumah Untuk Ali, Sore Istri Dari Masa Depan. Tapi kalau Sore Sore Istri Dari Masa Depan kayaknya tidak recommended untuk hiburan ringan ya. Kalau kan nonton Sore Istri dari Masa Depan, guys, itu filmnya sih bagus ya, gengs ya. Bagus, tapi itu kalian akan diajak untuk berpikir keras. Jadi kan disuruh menonton tapi dengan pikiran. Jujur nih, saya pertama kali nonton film Sore Istri Dari Masa Depan itu saya kayak, ini film ini tentang apa? Ini maksudnya apa ini? Saya juga bingung sendiri, guys. Ya. Tapi itulah keseruan film Sore Istri Dari Masa Depan sih. Jadi kalian memang harus kayak menerka-nerka gitu. Dia punya alur seperti apa gitu, gengs. Nah, dan juga tidak lupa terhubung dengan orang terdekatnya kalian ya, teman-teman Pro 2.

Nah, seperti terhubung dengan orang terdekat itu maksudnya Ronald adalah kalian ngobrol mungkin dengan keluarga kah, dengan pasangan kah. Ya itu terbukti ya lebih efektif untuk membangkitkan mood dan juga menurunkan stres. Apalagi kalau misalnya ketemu sama bestie, ya kan gengs ya. Ketemu sama bestie itu ibaratkan langsung dua-duanya tuh otaknya hilang dua-duanya gitu. Kalau sama-sama ketemu bestie ya kan gengs ya. Ron juga biasanya kayak gitu kalau misalnya ketemu Mary atau kakak Lesti itu pasti langsung kayak kecerdasannya kita anjlok gitu. Kan pernah kayak gitu kan tidak teman-teman pro 2. Kayak kalau misalnya tidak ada kampu bestie nih atau misalnya kamu lagi bekerja nih. Wih, itu kayak kelihatan tuh high class gitu ya kan gengsnya. Kayak wih, vibes-nya tuh atau roman-romannya nih kelas-kelas atas gitu. Atau kalian jalan di tempat umum terus kalian sendiri, wih pakai headset, pakai kacamata, pakai topi. Pokoknya ih gayanya keren banget. Ketemu bestie yang sudah langsung udah kayak udah kayak ya gimana ya dibilang juga. Ya kayak gitulah teman-teman pro 2. Mary kalau monit malam ini pada bicara di dalam rumah sana. Oke, Mary selamat malam. Oke, dan juga yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah tidur lebih awal ya. Ronald tuh sudah berapa kali ngobrol-ngobrol sama kakak Mega ya. Biasa kalau lagi capek kita berdua sering curhat-curhat satu sama lain. Terus kakak Mega bilang ini kayak yang paling terbaik adalah tidur, Nal. Kenapa? Karena tidur itu adalah obat alami tubuhnya kita. Kita sakit disuruh tidur, ya istirahat yang banyak gitu. Ya, karena kalau saat kita tidur itu kan tubuh kita ini kan memperbaiki sel-sel yang rusak ya kan gengs ya. Nah masuk Pak Eko, masuk gitu. Ya jika mungkin rasa lelah kalian itu sudah sangat mengganggu nih, kayak misalnya tulang belakang ini sudah mau patah-patah, terus juga kaki sudah sakit-sakit, mata sudah pedis-pedis karena mengantuk, ya jangan paksakan diri untuk begadang ya. Apalagi untuk menghabiskan kamu punya drakor kah, apakah ini bisa tunggu besok hari ketika kamu lagi tidak bikin apa-apa gitu dalam waktu senggang. Rona basically kalau misalnya tidak ada kegiatan juga di malam hari ya kan gengs ya, jam 10 kah jam 11 kah, kalau macam itu rasa itu sudah tidak ada hal. Apalagi kalau misalnya besok itu hari libur, oh sudah saya akan tidur cepat gitu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Normalnya manusia itu kita tidur itu 7-8 jam teman-teman pro 2. 6-8 jam. Ya itu normal tidurnya manusia. Lebih dari itu kita bisa sakit kepala, kurang dari itu kita juga bisa sakit kepala. Jadi normalnya 6-8 jam ya teman-teman pro 2. Karena kita tubuh ini dia perlu bersih-bersih juga. Dia perlu memperbaiki kita punya sel-sel yang rusak ya. Biasanya sel-sel yang rusak itu akibat mungkin makanan-makanan yang kita cerna ya kan gengs ya. Dan juga mungkin terkena radikal bebas, mungkin jalan berkendara gitu. Terus kita berkendara sambil menghirup polusi udara gitu dan lain sebagainya. Tubuh kita tuh melawan itu semua gitu teman-teman pro 2. Oke, kayaknya itu aja dulu teman-teman pro 2. Gimana? Udah membantu kamu juga untuk mendapatkan cara yang efektif untuk mengembalikan semangat dan juga mengatasi rasa lelah kamu setelah seharian kamu bekerja nih teman-teman pro 2. Oke, next Ronald punya lagu juga untuk kamu. Setelah lagunya Harry Styles Sign of the Times ya. Kayaknya lagu ini enak banget sih kalau kita dengar kayak mendayu-dayu gimana gitu teman-teman pro 2 ya kan gengs ya. Oke, dan sekalian juga Ronald mau pamit di cerita penutup hari ini teman-teman pro 2. And sekali lagi selamat malam untuk kalian semua. Selamat beristirahat teman-teman pro 2 kecintaan Ronald sekalian yang lagi pada monit di malam hari ini. Oh, ada teman pro 2 kita yang lagi monit nih di malam hari ini. Halo Halim, selamat malam. Ya, masih stay terus ya mendengarkan Pro 2 FM Nabire ya. Jangan terlalu banyak begadang Halim ya. Ya kalau udah selesai dengan gamenya boleh bobo langsung. Oke, teman-teman Pro 2, Ronald pamit ya di cerita penutup hari. Dan kalau misalnya juga nih ada salah-salah kata dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And tenang aja, masih ada 1 jam ke depan menemani kamu dengan lagu-lagu ya. Mungkin untuk kamu yang mungkin masih pada monit sambil mungkin mengerjakan pekerjaan untuk besok kah, atau mungkin yang lagi pada nyantuy-nyantuy aja nih, atau yang lagi pada beres-beres kamar juga nih, masih ada 1 jam ke depan ya. Ronald menemani kamu dengan beragam lagu-lagu hiburan yang masih Ronald siapkan mengisi ruang dengar kamu nih teman-teman pro 2. Dan yang udah mau tidur di malam hari ini,
Selamat beristirahat teman-teman Pro 2. Semoga mimpi indah, bangun pagi dengan tubuh yang sehat, moodnya bagus juga, rezekinya lancar besok-besok ya teman-teman Pro 2, besok dan besoknya lagi gitu, dan seterusnya ya teman-teman Pro 2. Oke, kalau misalnya ada salah-salah kata dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Mendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Stay tuned on Produe FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendengar Produe dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran Senin 18 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di besok hari. Selamat malam dan sampai jumpa, semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

FM Pro 2 inilah Radio Republik Indonesia, program Edu Nabireh yang mengudara frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti untuk edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabireh, Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: RRI Produe Nabire, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Produe semuanya. Kembali dan berjumpa lagi bareng kamu. Kok bareng kamu ya, bareng Lesti di pagi hari ini ya. Di frekuensi kecintaan kamu pastinya ya. Nah, pagi hari ini saya menemani kamu 6 jam ke depan. Dan untuk 1 jam ke depan ini, Jazmer Music akan menghibur teman-teman Produe. Dan dilanjutkan dengan Info Produe. Selesai Info Produe di pukul 6 lebih 5 menit, Spadeh menemani kamu sama nanti di pukul 10. Dan akan dilanjutkan dengan Produe Hitlist sama nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, jangan kemana-mana ya. Sebagai lagu pembukaan untuk Jazmer Music pagi ini, ada Jonas Blur. Dan juga ini featuring Jack ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produver.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produver. Produver.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

Kerari Prodo Nabire, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Prodo di studio pukul 6:33 waktu Indonesia Timur, dan akan menemani kamu dengan pada pagi ini sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Bakal Lesti hadirkan informasi-informasi ringan yang terupdate buat kamu dan juga musik-musik hiburan untuk menghibur teman-teman Prodo di pagi ini ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Produa FM, teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Produa.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Oke, Riri Pro 2 Nebire, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 semuanya. Masih menemani dengan sepada pagi ini. Nah, teman Pro 2, kelompok pengawas global memperingatkan bahwa dunia kini berada di ambang kerusakan pandemi yang jauh lebih besar. Dan risiko pandemi global ini dilaporkan meningkat pesat, namun tidak diimbangi dengan investasi yang memang memadai oleh banyak negara. Nah, Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global merilis laporan berjudul A World on the Decay pada Senin 18 Mei 2026. Laporan ini menyoroti kerentanan dunia terhadap wabah penyakit menular yang terus tumbuh secara frekuensi dan kerusakan. Lembaga internasional tersebut mencatat bahwa kesenjangan kesehatan, ekonomi, politik, hingga sosial kini semakin lebar akibat krisis global, dan kapasitas negara-negara untuk pulih dari berbagai dampak pandemi saat ini juga dinilai sangat jauh lebih rendah, dan upaya global dalam memperkuat sistem kesehatan seringkali terhambat oleh fragmentasi geopolitik serta berbagai gangguan ekologis yang terjadi. Dan kondisi tersebut diperburuk oleh penurunan bantuan pembangunan internasional yang mencapai titik terendah sejak tahun 2009 lalu.

0: hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, masih menemani dengan Spada pagi ini, teman-teman Pro2. Film horor terbaru Badut Gendong ini menghadirkan konsep baru bernama Cross Universe yang langsung menjadi perbincangan penggemar semesta kodrat. Ini kuadrat ya, dan sutradara Charles Gozali menegaskan bahwa film tersebut ini bukan spin-off, melainkan bagian dari semesta yang lebih luas. Nah, melalui media sosial pribadinya, Charles Gozali menjelaskan bahwa konsep Cross Universe ini berbeda dengan spin-off pada umumnya. Jika spin-off ini biasanya berfokus pada karakter lama dari film utama, Badut Gendong justru menghadirkan entitas baru dengan cerita yang mitologinya itu sendiri, teman-teman Pro2. Nah, selain sosok Badut Gendong disebut belum pernah muncul dalam dua film kuadrat sebelumnya, karakter tersebut ini hadir sebagai ancaman yang berdiri sendiri namun masih berada dalam dunia yang sama dengan Ustadz Kodrat. Charles Gozali menyebut film ini menjadi origin story dari entitas yang nantinya akan berhadapan langsung dengan Ustadz Kodrat. Lewat film tersebut, penonton diajak mengenal lebih jauh kekuatan gelap baru sebelum konflik besar terjadi di masa yang nantinya akan datang.

adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
3: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
4: Tidak!
5: Makanya, hati-hati bersosial media.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

aka terus berirama. Suasana yang baru ku buat beda takkan sama. Beda kena marah lama, setia gunakan prosa. Takkan terbuang percuma, sadar akan banyak dosa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

90,1 Mega Hertz, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Prodo semuanya dengan Spada pagi ini. Dan di studio pukul 8 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur ya. Cuaca juga hari ini cerah banget teman-teman Prodo. Semoga cuaca tetap cerah dan mendukung seluruh aktivitas kita di pagi hari ini. Biar kita tetap semangat untuk bekerja dalam Prodo ya. Nah, Lesti mau share buat teman-teman Prodo. Ini terkait dengan film horor Korea Selatan. Ini wajib banget nih nonton teman-teman Prodo. Keren banget nih. Nanti soal ini bakal Lesti nonton nih. Oke, jadi film horor Selatan Gun Jiam ya. Ini kembali menjadi perbincangan menjelang hadirnya remak Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Dengan film yang dirilis pada 2018 itu dikenal sebagai salah satu film horor paling mencekam berkat konsep realistis dan juga atmosfer terornya yang intens. Nah, Gun Jiam ya atau Haunted Asylum mengambil inspirasi dari Rumah Sakit Jiwa Gun Jiam di Gwangju, Korea Selatan. Nah, tempat tersebut ini pernah masuk ya teman-teman Prodo pada daftar 7 tempat terangker di dunia ya. Nah, ini karena bangunannya yang terbengkalai sejak 1996. Ini kalau lagi 1 tahun yang Lesti lahir. Dan film ini mengikuti sekelompok vlogger dari kanal horror Times yang memang nekat banget melakukan siaran langsung dari rumah sakit tersebut. Mereka ini mencoba ya mengungkap misteri kamar 402 yang dikenal tak pernah bisa dibuka. Nah, salah satu kekuatan utama film ini terletak pada penggunaan teknik found footage dan juga sudut pandang orang pertama ya. Nah, kamera yang dipasang langsung di tubuh para pemain membuat penonton seolah-olah tuh ikut berada di dalam lorong rumah sakit yang menyeramkan.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Ini oke.
3: Oke. Ya, beres.